0: Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak untuk terus.
2: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan emos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Songkulangi.pedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegirin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegirin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon daya
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jeniran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, api toh.
2: Aduh, tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
6: Radio Songgolangit.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Jika seorang Muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Wis, pancen abang-abang tur wayu-wayu tenan, ora rugi oleh Kong Ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo, sapa sing abang-abang ayu?
0: Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese Astro tablet lan cair. Gilo, Bune.
1: Oh, iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan, tur wayu ketel, tur akeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair kuwi beda, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundhakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane digelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
1: Ngono, ya wis, aku smudin saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko Legenda Tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum.
4: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
5: Eksis Digital?
4: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cepat, kualitas.

0: Songgulangi.pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sangga Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Yo ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, silap kok iki?

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Mbak iya sing full senyum saya.
6: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu Campur Sari Hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
7: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Bahoro, ayat 188.
8: Radio Sunggulangit, pukul 9.

masih di Geraha Warta Radio Song Langit FM, Mitra Song Langit ya. Kali ini di pukul 9 lebih 13 menit di pagi yang cerah sekali ini. Mungkin di antara Anda saat ini juga sudah larut dalam pekerjaannya. Ada juga yang saat ini mungkin tengah dalam perjalanan ya. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas ya, selamat mendengarkan Radio Song Langit FM bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10-an ya. Kami ucapkan selamat.

0: bersama tim penguji. Meski evaluasi akhir belum dilakukan, Bahlil menyebut hasil sementara pengujian menunjukkan perkembangan positif. Sekitar 80 hingga 90% parameter uji telah memberikan hasil yang baik. Ya. Menurutnya, kualitas B50 dan sisi kadar air bahkan lebih baik dibanding dengan biodiesel B40 yang saat ini digunakan. B50 merupakan campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit dan 50% solar. Komposisi tersebut meningkat dibanding B40 yang saat ini sedang berlaku.
1: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi. Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Got approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wingsfood.

0: Song Gulangi Pedia. Mitra Songgolangi, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangi FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangi.
1: Mbak Iful senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis dong? Sini, ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Bareng kita yuk di bawah.

Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa kirim bersama kita tentunya di 0811 3555992. Kali ini di pukul 9:33 ya, masih bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10 ya. Masih cukup panjang bersamaan kita Mitra Songgolangit. Mungkin di antara Anda saat ini sedang memasak di dapur ya untuk ibu-ibu ya. Ada juga yang saat ini tengah dalam perjalanan. Teman-teman yang ada di tas ya. Ada juga yang saat ini di tempat makan ya, di warung, di kedai, di depot atau di mana. Selamat pagi. Beraktivitas ya, semoga hari ini lancar rezekinya dan juga diberikan keselamatan dalam melakukan aktivitas dan juga kegiatan ya. Gak terasa Mitra Songgolangit ya, kita sudah 17 hari di bulan Juni ini ya. Di bulan Juni ada 30 hari. Kita bisa tengok ke belakang, mengevaluasi dan juga introspeksi diri di 15 hari terakhir ya, atau separuh perjalanan kita di 15 hari terakhir. Kita sudah melakukan apa saja ya, karya apa saja ya. Jangan sampai kita stuck ya, kita harus proses dan juga berprogres ya. Proses terus, gak progres ini pusing juga ya. Ya Mitra Songgolangit, di kesempatan pagi hari ini ada beberapa informasi yang banyak sekali ini ya. Ini bingung mau disajikan yang mana ini informasinya ya. Ini kemarin beberapa hari yang lalu pemerintah tengah menyiapkan perubahan.

0: skema penyaluran bantuan sosial atau bansos ya, yang lebih banyak berbentuk transfer tunai langsung ya kepada penerima manfaat. Nilai bantuan yang diterima masyarakat disebut rata-rata mencapai 5,4 juta per orangnya. Jadi skema tersebut akan ditopang oleh sistem digital single ID yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan atau AI. Ketua Dewan Ekonomi Nasional yakni Luhut Binsar Panjaitan mengatakan sistem tersebut ditargetkan mulai tersedia pada akhir tahun ini. Dengan pemanfaatan AI, pemerintah dapat mengelola dan mengelompokkan data penerima bantuan secara lebih rinci sehingga berbagai program sosial dapat disalurkan masyarakat yang benar-benar tepat sasaran. Selain untuk penyaluran bansos, data yang terintegrasi dengan digital single ID juga akan dimanfaatkan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR ya, bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.

0: Wings Bang. Stop in Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
3: Radio Songgelangit, pukul 10.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 Radio Sunggalangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, selamat siang Mitra Sunggalangit. Gimana nih kabarnya hari ini? Gak terasa ya kita sudah di pertengahan pekan ya Mitra Sunggalangit. Semoga Rabu bahagia. Ya, untuk hari Minggu ini, hari Rabu ini sepertinya rutinitas lagi padat-padatnya ya, baik yang di kantor, di kampus maupun yang sedang beraktivitas di luar rumah. Tapi

0: apapun kegiatannya, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Ya, kita semuanya melanjutkan dari rekan Yogi. Kembali lagi bersama saya, Natasha Sofa, dalam program Graha Warta Siang, edisi Rabu 17 Juni 2026. Natasha akan menemani mitra semuanya dari pukul 10 siang sampai tuntas pukul 11 siang nanti. Ya, bagi mitra semuanya yang punya informasi arus lalu lintas atau berita lainnya di kawasan Ponorogo dan sekitarnya, melalui pesan WhatsApp di 811-3555-992. Jadi Natasha himbau untuk jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah jeda berikut ini Natasha akan kembali lagi dengan sederet informasi terupdate seputar Ponorogo dan sekitarnya. Jadi tetap di 99,2 Radio Sunggalangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo.
1: Radio Sunggalangit, informasi dan solusi.

0: doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya telah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang kriwing,
2: pas banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wingsfood. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya seger banget. Dari Wingsfood.
2: Pas banget rasanya.
1: Ini lemon favorit. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wingsfood.

0: Tahukah Anda, radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan beraktivitas. Iklan baikkan oleh Divisi Hul Songgol.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur.
1: Penting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Axis Digital?
1: Mau apa? Tahu? Kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak kualitas hebat.
0: Popperhead promo sedap, hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah. Sayur mayur, mau lagi.
3: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
3: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
3: Kurang eneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

Sobat Mitra Sungguh Langit, masih bersama Natasha Sofa di program Grahawarta Siang pukul 10.06. Ya, langsung saja kita menuju ke pertama dari Ngawi yang menggegerkan warga di Kecamatan Gening, Kabupaten. Sepeda motor milik seorang warga yang sempat dilaporkan hilang secara misterius akhirnya berhasil ditemukan kembali di area persawahan oleh jajaran petugas dari Polsek Gening. Bukannya dibawa kabur oleh komplotan begal atau curanmor, pihak kepolisian menduga kuat bahwa sepeda motor tersebut hanya dipindahkan oleh ODGJ yang kebetulan sedang melintas di lokasi. Kejadian ini bermula saat pemilik motor panik karena mendapati kendaraan sudah tidak ada di tempat semula dan langsung melaporkannya ke pihak berwajib. Mendapati laporan tersebut, petugas kepolisian dari Polsek Gening langsung bergerak cepat melakukan penyisiran ke berbagai titik di sekitar lokasi kejadian. Dan tak butuh waktu lama, petugas akhirnya mendapati motor tersebut tergeletak dalam kondisi aman di area tepi sawah. Pihak kepolisian pun langsung menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada pemiliknya dalam keadaan utuh tanpa ada kerusakan atau komponen yang hilang. Ya, atas kejadian ini, Polsek Gening mengimbau warga agar tidak teledor saat memarkirkan kendaraan dan selalu menggunakan kunci kanda demi keamanan. Nah, Mitra Sungguh Langit, dari kejadian tersebut kita bisa mengambil pembelajaran bahwa kewaspadaan itu memang harus selalu diutamakan dimanapun kita berada. Terkadang kita merasa di lingkungan sekitar sudah cukup aman,

0: sehingga kita cenderung lengah menjaga kendaraan kita sendiri. Padahal kelalaian sekecil apapun itu bisa memicu situasi yang tidak diinginkan, bahkan karena faktor yang sama sekali tidak kita duga. Oleh karena itu, mari kita jadikan kejadian tersebut sebagai pengingat untuk kita semua agar selalu memastikan kendaraan dalam kondisi terkunci ganda demi keamanan bersama. Ya, Mitra Sungguh Langit, jangan beranjak dulu dari 99,2 FM, karena Natasha masih ada beberapa informasi yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda.
1: Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng yuk, dawa. Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam
1: Bu. Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Ya, Mitra Sungai Langit, kembali lagi bersama Natasha Sofa di program Geraha Warta Siang. Ya, kali ini pukul 10 lebih 51 menit ya. Ini ada informasi selanjutnya dari Trenggalek. Jajaran Satreskrim Polres Trenggalek berhasil meringkus seorang pelaku pencurian perhiasan yang selama ini meresahkan warga. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, identitas pelaku ternyata merupakan seorang yodivis Kambuhan yang tercatat sudah 5 kali keluar masuk penjara akibat terlibat berbagai kasus kriminal. Dalam aksinya, pelaku nekat masuk dalam rumah warga dan menyasar seorang perempuan yang sedang tertidur. Pelaku kemudian menarik paksa kalung emas yang melingkar di leher korban hingga korban terbangun dan berteriak meminta pertolongan. Meski sempat melarikan diri membawa barang jarahan, pelarian pelaku akhirnya terhenti setelah petugas kepolisian melakukan penyelidikan intensif dan berhasil melacak keberadaannya. Pihak kepolisian Resor Trenggalek mengonfirmasi bahwa pelaku merupakan target operasi yang kerap berpindah tempat. Kini pelaku beserta barang bukti seuntai kalung emas telah diamankan di Mapolres Trenggalek dan yodivis tersebut harus kembali bersiap mendekap di balik jeruji untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, kita semangat dari kejadian tersebut, kita bisa mengambil pembelajaran nih, bahwa kewaspadaan saat berkendara di jalan raya memang harus selalu ditingkatkan, terutama bagi kaum perempuan. Sebaiknya menghindari menggunakan perhiasan atau barang berharga yang terlalu mencolok saat bepergian, karena hal tersebut bisa memicu niat jahat para pelaku kriminal. Nah, selain itu, mari kita lebih selektif lagi nih dalam memilih rute perjalanan dan sebisa mungkin hindari melintas di jalanan yang sepi sendirian demi menjaga keselamatan bersama. Nah, mitra semangat, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Geraha Warta Siang kali ini. Natasha ucapkan terima kasih untuk mitra semangat yang sudah setia menemani Natasha di program Geraha Warta Siang ini. Semoga sedikit informasi yang Natasha sampaikan tadi bisa memberikan manfaat, solusi sekaligus menemani aktivitas mitra semangat di siang hari ini. Akhir kata, saya Natasha Sofa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Lek, sekilo bekicot musim berikut tak tuku 500.000 ya.
2: Eleh tenane Kang.
1: Tapi enek syarate.
2: Apa syarate?
1: Nek mau ngirim bekicot karo digiring koma.
3: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, Bang.
6: Teh jus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
7: Dari Winsor,

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumberlangit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mitra Solang semuanya. Gimana nih kabarnya di siang ini? Mungkin dari mitra Solang ada yang lagi istirahat dari padatnya aktivitas hari ini? Atau ada juga yang masih bekerja di siang yang cerah ini? Apapun aktivitas mitra Sang Langit, semoga diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Mitra Sang Langit, ketemu lagi sama aku, Intan Aini, yang akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 11 hingga 12 siang nanti di sesi Graha Warta Siang pada Rabu 17 Juni 2026. Dan bagi mitra Sang Langit, jika Anda punya pengumuman arus lalu lintas atau informasi cuaca, bisa kirim lewat pesan WhatsApp ke nomor 0811-3555-992.
1: Radio Sang Langit, informasi dan solusi.

0: Melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Hai, aku Nasya Zahira, Rang Merata, Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin One Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya, wah, eksotis dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harusnya loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket. Gift dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ya, sejak 10 Juni 2026, harga Pertamax naik dari yang sebelumnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sehingga mempengaruhi pola konsumsi masyarakat Kabupaten Pacitan. Di beberapa SPBU melaporkan antrian panjang terutama pada pembelian Pertalite karena banyak pengendara beralih ke BBM subsidi itu setelah kenaikan harga Pertamax. Meski demikian, Disdaknaker Pacitan memastikan pasokan BBM masih aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Data Disdaknaker menunjukkan stok BBM di Kabupaten Pacitan menandai aman. Pertalite ada sekitar 104,2 liter, Pertamax ada sekitar 74,9 liter, kemudian biosolar ada 80 liter, kemudian Pertamina Dex ada 22,5 liter, Pertamax Turbo ada sekitar 8 liter, sementara Dex Light tercatat kosong. Di tingkat SPBU, pasokan juga terjaga, misalnya SPBU Argosari, Purworejo, Ploso, Soge, Punung, dan Nanggungan. Masing-masing melaporkan jumlah stok untuk berbagai jenis BBM yang mencukupi kebutuhan lokal. Beberapa bidang perdagangan, Kepala Bidang Perdagangan dan Kemeteorologian Disdaknaker Sukanto menegaskan antrean muncul karena penggeseran permintaan ke Pertalite, bukan karena kelangkaan pasokan. Distribusi BBM ke SPBU dilakukan setiap hari, sehingga permintaan meningkat pada jenis tertentu. Kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, dan situasi serupa juga terjadi secara nasional. Baik, Intan ingatkan kembali Mitra Songlangit, jika Anda punya informasi cuaca atau arus lalu lintas, bisa kirim lewat pesan WhatsApp ke 0811-3555-992.
1: Radio Songlangit, informasi dan solusi.

0: Songgulangitpedia. Mitra Songgulangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Ya, masyarakat di pesisir Desa Kebo Ireng bersama kelompok Dasadar Wisata Pantai Gemah menggelar ritual gerebek suro atau sedekah bumi untuk memperingati satu Muharram. Acara yang menjadi tontonan wisatawan itu dimulai dengan selamatan bersama warga dan pengunjung, lalu mengarak tumpeng berisi hasil bumi menyusuri pantai sebelumnya kembali ke panggung utama. Setelah diarak mengelilingi kawasan CLS, tumpeng dipura atau diperebutkan oleh warga dan wisatawan yang telah menunggu. Kepala Desa Kebo Ireng, Supirin, mengatakan tradisi ini digelar beberapa tahun terakhir, terutama sejak Pantai Gemah dibuka untuk pariwisata, setelah jalur lintas selatan tersambung dan beroperasi untuk umum. Supirin juga menambahkan kegiatan ini selain sebagai bentuk syukur juga dimaksudkan untuk mengangkat pariwisata Pantai Gemah yang kunjungannya semakin menurun hingga 75% dibanding masa awal pembukaan Pantai Gemah ini. Ketika akhir pekan bisa mencapai 5.000 sampai dengan 10.000 pengunjung, pengembangan pantai masih menghadapi tantangan termasuk berakhirnya perjanjian kerjasama pengelolaan. Desa masih berharap pemerintah daerah mempercepat penyelesaian regulasi dan mendukung penambahan wahana agar pengelolaan dan kunjungan dapat semakin meningkat. Ya, Mitra Sang Langit, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Geraha Warta sesi kali ini. Buat Mitra Sang Langit yang akan melanjutkan aktivitasnya, semangat terus untuk menjalani sisa hari ini. Dan yang masih di jalan juga diharapkan berhati-hati serta menjaga jarak aman dengan kendaraan lain. Saya, Intan Aini yang sedang bertugas, pamit undur diri. Mitra Sang Langit, jangan berpindah channel terlebih dahulu, karena setelah ini masih banyak informasi yang akan menemani ruang dengar Anda. Tetap di 99,2 Radio Semulat FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolan, informasi dan solusi.

0: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
3: NPK tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
4: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, toko agro borang tani, desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, timur pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawo Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Dek, aku arep jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
2: Iya, gak apa-apa, Mas.
1: Lah, sampean piye, Dek?
2: Aku ora, Mas.
1: Ngene wae wis, sesuk ade rabi yo.
2: Aku kan sik sekolah to, Mas.
1: Sampean kok ya unik lho, Dek. Sesuk lo Minggu prei. Ayo, lek gak usah.

0: Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 2.

dilancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: ingin dicintai Allah dan Rasul-Nya, hendaklah dia berbicara benar, menepati amanat dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemu.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing kuwi jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
3: NPK tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
4: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, toko agrobor
3: ing budi.
4: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, toko agroborang tani. Desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo.

0: Songkulangi.pedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: super tepat, promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Selamat siang, Bu. Apakah benar Anda yang menganiaya suami Anda sampai masuk rumah sakit?
2: Iya, Pak, benar.
1: Apa loh, Bu, yang dikatakan suami Anda sampai Anda melakukan itu pagi ini?
2: Lah, dia mengatakan sekarang sudah jam berapa, Susan, gitu, Pak.
1: Loh, lalu mengapa Anda menjadi marah dan memukuli suami Anda loh, Bu?
2: Ya, karena nama saya Wulan, bukan Susan.
1: Oh, ya pantes lah gitu.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Songgulangi Pedia. Mitra Songgulangi, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa neh?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang eneh.
1: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684.
5: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah Anang, iki nyapa kok kupinge kok lebon di banyu?
2: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
1: Halanjer ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Wati, yo ben tukul, kolek dadi capar kan kari dudut.
1: Wedian wedi.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih? No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Info

Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya. Yang sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: bersih, ia akan mendapat berkah dari hartanya tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Bunda.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
6: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
5: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
7: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
8: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari

Song Song Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.

Omo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Mitra Sanggolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya dok.
1: Pasien kamar 5 kok gak ada?
2: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.
3: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemu.
4: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
3: Oh, alah. Terus ana solusi

0: sing duwe jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadiake pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
2: Erika tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro saged kabundut dateng toko agro borang tani Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
4: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Kamu Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit pukul 15.
2: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Tanpa syarat apapun. Coba gerak baru Os Kacamata Jaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, free pukul 8.31.30 waktu Indonesia Barat.

Kusongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.

0: Songo Boko County FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inji Songo Boko County FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Mitra Generasi Sunggulangit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pepanggihan malih kalian kula mirdani orinisya wonten ing kalih dengan santen menika. Tasih wonten kiyaran Suara Jawa. Dugi mangke titi wancinipun jam sekawan santen. Ingkang badhe nderek gegono wonten ing kalih dengan santen menika sumangga tasih mirdhateng kula. 08 1 1 3 0 0 kalih dugi mangke titi wancinipun jam sekawan santen. Ingkang badhe request lagu sak menika lagu-lagu ingkang saged kaputer ing jeneng menika lagu-lagu ingkang ambyar-ambyar menambi langgam. Saat menika sampun kaputer jam kalih dugi jam 3 kala wau. Jam 3 dugi jam sekawan ingkang kaputer inggih menika lagu-lagu ambyar campursari mekaten nggih. Ingkang wonten pundi kemawon mitra kinasih Sanggolangit wonten ing kalu dengan sonten menika wilujeng sonten. Wilujeng hangayagati, wilujeng menapa kemawon, wilujeng istirahat siang amargi niki sonten lho Mbak Mirda, nggih. Niki sampun sonten. Ingkang nembe lumo pun sampeyan kan saged dibantu tap-tap layaripun nggih. Ingkang dereng follow, monggo saged dipun follow rumiyin akunipun Radio Sangga Langit. Wilujeng sonten wonten kalau dengan sonten menika kagem panjenengan sedaya sakmenika ingkang domisili wonten Ponorogo, ingkang betahaken sakmenika kanca paningal panjenengan sanget tindak langsung dateng OS Kacamata. Wonten OS Kacamata sak menika periksa matanipun gratis, lensani napa framipun gratis. Nah, jenengan saged langsung tindak dateng OS Kacamata menawi panjenengan kagungan kacamata ingkang lama sak menika, ingkang lawas, panjenengan saged tindak mriku dibeto kemawon. Dados kacamata ingkang lawas niki dibeto, mangke dipun tukar tambah saged damel voucher potongan harga. Nggih lumayan to, pokoke pun pinten-pinten reginipun diparingi potongan harga voucher ngoten nak nggih lumayan. Monggo langsung kemawon tindak datang OS Kacamata ingkang wonten Jalan Suramenggala ugi wonten Jalan Sultan Agung. Kagem panjenengan sak menika ingkang betahaken kaca paningal kagem warga masyarakat ingkang sak menika domisili wonten Ponorogo saged langsung tindak datang OS Kacamata. Wilujeng santen sedaya kemawon pamit dengan Radio Sangga Langit wonten ing kalodhangan santen menika ingkang nembe lumebet wonten live TikTokipun Radio Sangga Langit. Wilujeng santen, wilujeng hangayagati matur agunging panuwun sampun dibantu tap-tap layaripun. Niki Ponorogo musime napa Mbak Mirda? Alhamdulillah sak menika Ponorogo musime gemreges nggih. Sedaya kemawon iki radi gemreges wonten Radio Sangga Langit niki jan. Salam Mbak Mirda niki saking Mas SMRNN. Salam saking Okus Ogan Komering Ulu Selatan Sumsel. Wih, jauh banget nih saking Sumatera Selatan. Wilujeng sonten Mas SMRN, salam tetep mangan ugi kagem panjenengan sakmenika ingkang wonten Selatan Sumatera Selatan. Nggih, request Sumanding Bubos salame kagem kanca-kanca rantau Brunei. Siap. Wonogiri hadir, Mas Lili Hardian, wilujeng sonten ingkang sampun rawuh matur agung yang panuwun. Nggih, request lagu Langit Katresna spesial buat Mbak Talita ya, Mbak. Siap, Mas. Mas Grunjal matur agung yang panuwun. Niku wong ngirim apa? Matur nuwun nggih, Mas. Mas Grunjal, Grunjal, Mas Grunjal sinten matur nuwun sampun paring gift wonten ing kalih dengan santen menika. Wilujeng sonten ingkang badhe tindak pundi kemawon wonten ing kalih dengan santen menika. Cuacane pun Ponorogo sak menika dinten menika jam menika detik menika panas sangat. Panas sangat ingkang wonten Ponorogo. Ingkang panjenengan badhe tindak pundi kemawon kedah ndamel jaket sing sekiranipun boten menyerap panas. Contonipun putih, petak, petak ki putih. Abrit ngaten kan dadi mboten tak menyerap panas. Nek cemeng niku sakjane menyerap panas ngaten nggih. Wilujeng santen wonten ing kalih dengan santen menika salam kenal Mbak. Nggih, Mas Iman, salam kenal ugi. Aku wong Palembang. Wui, Palembang. Waduh, niki Palembang, Palembang. Nggonku musim kawin Mbak Sami. Sakjane mriki nggih sami. Niki nembe rampung nggih amarga kan niki bodo besaripun sampun rampung. Kalau menika niku Terus jan ulang-ulangan nih ya. Niki rada pun rada dilonggar amargi kan nek teng mriki suro niku radi jarang tiang gagungan damel. Kak tiang kawin niku radi jarang. Wana kiri hadir Mbak Wilujeng Santen. Inje wana kiri matur agung ing panuwun Wilujeng Santen wonten ing kalih dhe santen menika request lagu ninggal katresnan Mbak. Siap Mas, mangke nek wekdalipun cekap kula puteraken nggih. Matur nuwun wonten ing kalih dhe santen menika ingkang sampun lumebet saged dibantu tap-tap layaripun kersane Hamir Sani wonten ing kalih dhe santen menika langkung kathah. Langkung sae, langkung kathah ketetepan kula lan panjenengan meskipun damen, namung wonten online sampun dahar dereng. Mas Rafi, panjenengan iki namung tanglet napa badhe ngirim sesuatu datang radio Sangga Langit? Nek namung tanglet kula dik alhamdulillah sampun. Nah, niki anu to radi tuwa betepe to mboten teng Ponorogo sedaya to. Alhamdulillah rabbil alamin. Kula dik wau iki pinten-pinten dinten niku pengen sekol pecel. Nah, alhamdulillah niki wau tasik buka wonten sekol pecel Mbah Brujul. Wonten daerah mriko Perbosuman jenengan pun nate napa dereng mungkin nek jenengan tindak Ponorogo napa mulih datang Ponorogo pokoke wadip dipun icipi sego pecele Mbah Brujul niku jan enak jos tenan ngoten nggih mitra kinasih Sangga Langit kalau wau ingkang request sekedap request aku ninggal katresnan jadi kula puteraken ninggal katresnan woi wonten ninggal tatu. Wis santen game terakhir nasehat Sangga Langit wonten kali dengan santen menika. Niki wau kang engkang badhe kula puter sekedhap. Kula asri Sukorejo.

0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inji, songong-songong pokok kali FM, suara Jawa, radio, Songgolangit FM. Mitrangin asli Songgolangit, wonton ikali dengan santan menikot, asli wonton kiaran suara Jawa. Inji, matur agung ingin panuan gih, kagum sedaya kemauan pamidangat radio Songgolangit, ingkang wonton radio analog sama nika wilujeng santan. Ingkang wonton live streaming radio Songgolangit, ugi wilujeng santan. Kang wonton live TikTok, ugi wilujeng santan. Kagum sedaya kemauan pamidangat radio Songgolangit. Wonten ing kalodhangan santen menika matur nuwun ingkang sampun paring info. Nah, info dibuka kagem sedaya kemawon pamidhanget radio Sangga Langit. Ya. Sak menika sekedap. Matur nuwun jek wau sampun paring info-info, sampun paring tips-tips mbok menawi batuk niku obate

Pripun iku lho sing sing kula niku mboten tak ini niki. Pripun nggih mboten tak srek samar kula nek madune niku mboten asli. Ingkang wonten live TikTok saged dibantu tap-tap layaripun ingkang dereng follow monggo dipun follow rumiyin nggih. Sak menika wonten ing kaludahan sonten menika. Tasih makaryo sesarengan kalian Os Kacamata. Kagem sedaya kawan pamit dhateng radio Songo Langit. Ingkang sak menika wonten live TikTok ingkang ngersakaken kaca paningal saged langsung tindak dhateng Os Kacamata. Bahas madu ya apa di madu lho Mbak? Mboten Mas Raman iki wae. Kula iki batuk jan kaya mbuh sanget niku lho. Terus di bawah wonten ibu wonten Mbak-mbak sing menganjurkan untuk konsumsi napa dik wae? Madu, kencur, ngaten. Lah kula ajrih lek madune mboten asli, berarti kan mangke batuke kula tambah parah. Ingkang wonten Mbak Diah Rafael Pulung siap. Damel kencur Mbak, jangan lupa bawang brambang sama kerupuk dari sebelah. Ya Allah. Mbak NLFSR ini pinter nih ya. Niki jan leres, niki jurusnya panjenengan niki pas cospleng niki. Mengke sebelah di puwedesi bare mongah-mongah bare pulang turu mari gitu. Tolong aku hadir matur agunge panun jan wau dalu mriki rame sangat Mbak acara perguruan siap. Alhamdulillah mugi-mugi lancar. Alhamdulillah aman kondusif semalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Basreng Sunda Jadul nggih mugi-mugi acara sak menika lancar. Saged beto berkah kagem sedoyo anggotanipun napa perkumpulanipun dalem boten tak Jawa niku nggih. Nggih mugi-mugi tansah pinaringan sehat nggih sedoyo kemawon berkah barokah. Mitra Ganesha Sang Langit ingkang rekos lagu dalam boten saged mutraken berarti lagu sak menika boten lumebet list wonten dinten menika. Aye Arjuna malah hadir Mbak Mirda siap matur nuwun. Mbak Talita mana Mbak Talita? Miss oh. Mbak Talita mangke dalu Mas. Mbak Talita tasik mangke dalu siaranipun. Mekaten nggih mangke dalu kemawon. Dongko Trenggalek hadir. Kang Heng matur agung yang panun sampun hadir wonten ing kali dhewe santen menika. Wilujeng santen nggih kagem sedaya kemawon pamit dhateng radio Songo Langit ingkang nembe lumebet sak menika. Saka dibantu tap-tap layaripun. Makau mau hadir Mbak. Makau niku wonten daerah Makau Hongkong, Makau Malaysia. Makau. Medan tuh menyimak Mas Astro siap pulih hadir. Pulih niku ngrayun ujung. Leres napa mboten? Wilujeng santen. Engkang nembe lumebet saka dibantu tap-tap layaripun wonten ing kalu dengan santen menika. Engkang nembe menapa kemawon Cina Mbak, Makau Cina. Mas Red, aku rong tau neng Cina, ngapunten sangat, nggih. Makau niku Cina Mbak Wilujeng Santen Mbak Ana, Wilujeng Santen leres alhamdulillah. Menur hadir Mbak, siap matur agung panuwun menur. Jombang hadir, siap. Mas Fak Fatih napa Fatik. Wilujeng santen nggih, sedaya kemawon pamit dhateng radio Songo Langit wonten pundi kemawon wonten ingkang wonten Menur, wonten ingkang Jombang, terus Makau. Gini iki wae FYP dugi Makau berarti. Wilujeng santen nggih, ingkang nembe wonten Makau. Berarti wonten ing kalau dengan santen menika ngono nggih, jenengan paham napa mboten ingkang kula aturaken. Amargi mungkin wonten beberapa tiang-tiang ingkang wonten perantauan sak menika niku niki duwangu sangat menggunakan bahasa Jawi niku. Biasanya kan pun benten. Nah, kadang niku supe gitu. Irak juga hadir Mak. Masyaallah Mas medeni nih. Om Yudi hati-hati lho nggih jenengan teng mriku. Menika saking Ponder Mbak Ponorogo Bu pundi niku? Pondere pundi Mbak Yanto? Jombang hadir siap tas emot Mbak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Ana berarti nggih kedahe ngoten lho nggih kagem panjenengan sedaya sak menika ingkang sampun nyambet damel melangkah negari niku kedahe tas emot kalian basa Jawa, basa-basa krama alus, basa-basa krama inggil kados ingkang kula aturaken sak menika kersane panjenengan mangke nek wasul dhateng Indonesia mboten supe.

Kene tengah Indonesia terus jenengan ngendikan bahasa Cina mungkin sing teng mriki mboten tak paham. Lagune niki campur sari napa dangdut? Kang Heng niki dang sampun campur sari tapi mboten saged langgam. Ngawi hadir Mbak, siap matur agunge panuwun ingkang wonten Ngawi. Ingkang mbela mbet saged dibantu tap-tap layaripun. Ingkang dereng follow akunipun Radio Sang Langit saged dipun follow rumiyin. Nggih, niki mau bahas batuk, alhamdulillah batuk sampun dibahas obatnya tradisional. Amargi kula niku obat dokter jujur sampun telas sak botol sirupnya tapi dereng mantun. Saking Malaysia, Bu, campur sari. Yo, campur sari. Sugeng santen, Mbak, kula saking Gresik. Siap. Maluku hadir, siap. Setunggal lakon ingkang badhe kaputer kagem panjenengan sedoyo ya kemawon. Ingkang request yo wau, ngapunten sanget. Tadi telat kula muteraken. Setunggal lakon saking dene Cak Nan.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injay Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Mitra kenase Sunggulangit wonten ing kaludhangan santen menika. Tah simak karya sesarengan kalian Os Kacamata. Kagem panjenengan ingkang ngersakaken kaca paningal, jenengan langsung kemawon tindak datang Os Kacamata. Kuatah sangat promo-promo ingkang badhe dipun paringaken datang panjenengan wonten khusus bulan Juni sak menika. Enggal kemawon tindak datang Os Kacamata, kagem sedaya kemawon pamit dhateng Radio Sunggulangit, khususipun ingkang domisili wonten Ponorogo, wonten alamatipun Jalan Suramenggala. Kalian wonten Jalan Sultan Agung pojok sisih ler sak kidulipun pos mode kala rumiyin nggih. Mitra kinasih sang langit, Mbak Mirda request saged. Oh, saged badhe request napa sak menika? Requeste menapa? Mbak Mirda salam saking Hong Kong nggih hadir. Mbak Fitria wilujeng santen saking Hong Kong, matur agunge panuwun wonten ing kaludhangan santen menika. Jebul Kak lah Mas Ageng. Wilujeng santen, wilujeng menapa kemawon wonten ing kaludhangan santen menika. Nggih, mitra kene saya sang langit tasih wonten suasana suro jenengan mboten wangsul datang Ponorogo niki. Suro, nah tasih wonten suasana suruan. Nah, mak request Podang Kuning, Mas Al. Podang Kuning iki sampun kaputer kawula wau lho, jam kali jugi jam 3. Nek jam 3 dugi jam sekawan iki mboten saged diputer Podang Kuningipun amargi kan sampun kaputer. Mitra kinasih sang langit wonten ing kalih dengan santen menika nggih, salam saking Brunei Mbak, siap Mas A. Andai saja jenengan wonten Ponorogo. Nggih, matur agunge panuwun nggih. Wilujeng santen sedaya kemawon pamit dhateng Radio Sunggulangit. Mbak Anis niki wancinipun langgam nopo mboten? Niki wancinipun senes langgam Mbak Anis ingkang lagu Campursari. Campursari ingkang enggal-enggal kemawon. Mas A sakalam saking Suko, nggih. Mas A matur agunge panuwun ingkang wonten Suko, wilujeng santen. Jenengan domisili teng Ponorogo. Napa saking Suko terus sak niki wonten pundi? Wonten Malaysia, Taiwan, Korea, biasane kan ngoten to, kanca-kanca niku biasane ngoten. Wilujeng santen nggih, sedaya kemawon pamit dhateng Radio Sunggulangit wonten ing kaludhangan santen menika. Yang nembe ngayahi gati, wilujeng santen. Negara angine sampun kaputer lomba aurora. Halah nembe mawon sampun kaputer niku wau. Ingkang badhe kaputer niki wonten Denok. Duh Denok. Niku lho Denok sing ora bakal niku. Request kula nemen lho Kak dari Sepur TK tunggu, dari Spore, Sipore tak tunggu. Lagi Jawah to Mbak? Boten Jawah. Pundi sing Jawah Mas Nur Aya? Wilujeng santen, Mbak Darmini. Nemene dereng kula mebet list Mbak Dak dinten menika. Singapura Kak, siap. Mbak Nur mosok Jawa, panjenengan domisili teng pundi kok sameneika Jawa? DJ Fungkat Mbak. Salam saking Pati Mbak Yu, siap matur nuwun. Pati, mugi-mugi tansah pinaringan sehat, panjang umur. Amin. Kata sedoyo rezekinipun. Salim salam kok Salim. Mas Duta matur nuwun. Kula pun ngumpet lho niku, ngumpet beberapa menit untuk tidak batuk. Mas Duta matur nuwun mawaripun nggih. Salam saking Jetis Ranto Kalimantan Mbak. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur agung yang panuan. Mbak Mirda saya dari Lampung. Mas Ubani wilujeng santen. Menawi Mbak tasik batuk diminumi obat batuk ya. Sekulon iku ngunjuk obat batuk sampun telah sak botol. Sampun datang dokter sak estu. Semangat tekerjanya. Oh Mas Duta terima kasih. Makasih. Sampun niku iki jenenge sapa kula ora iso ngi mboten saged ngomong jenenge jenengan la ming kode kaya gambar-gambar. Matur nuwun sampun kirim mawar kalih sampun ngirim kopi. Kang Masku, matur nuwun, amin, amin, amin. Semangat, oh iya, terima kasih. Oh iya, semangat, semangat. Terima kasih, terima kasih. Teman-teman semuanya, Wilujeng Santen nggih sampai kleru teman-teman nih lo. Kleru live nih gue mulu. Wilujeng Santen nggih, saya kemauan pamit dengan radio Sangga Langit. Tunggal aku yang ngambil dekat putar sama nikah wonten. Dino. Kalau tak ngunjuk rumien, sekedap mawon.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan tolor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
3: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh. Mentes hasilé.
2: Oh, no. Lah carane nganggo?
3: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
2: Lah terus hasilé apik tenan ta, Pak?
3: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
2: Sok, Pak.
3: Ora ana sing gabuk, jagunge ya blas, ora ana sing bogang. Hasile wakeh lan abot.
2: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke ya, Pak.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Dugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Diar Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sakcelak panjenengan.
5: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
6: Injay sama-sama buka kali FM Suara Jawa Radio Songolangit FM. Mitra kita si Songolangit wonten kalau dengan santun menika tasih wonten Suara Jawa. Wekdalipun sak menika sampun mepet sangat. Ngapunten sangat nggih mbok menawi request panjenengan boten saged kula puteraken, mbok menawi request-request saking panjenengan niku saged dipun puter malih benjing nggih. Insyaallah. Ingkang wonten pundi kemawon wonten Tuban, Malaysia. Patela, sugeng santen, sugeng ayah gati, mugi tansah pinaringan sehat. Amin, amin, ya robbal alamin. Patela, matur nuwun, ye, matur nuwun. Nyimak dari Jepang, kak. Wey, mas, sing wono, ono, sing ono neng Jepang, iki Jepang, nek boleh dikasih info. Mas Alpra, Jepang lagi sampai Jepang, lho. Jepang niki nembe musim menapa, Mas? Panas, dingin, hujan, tropis, nopo pripun. Ingkang nembe lu mau nonton live TikTokipun Radio Songgolangit wilujeng sonten saged dibantu tap-tap layaripun nggih. Kersane kula lan panjenengan saged kekancan langkung sae, langkung sering kepanggihan ngaten. Niki musim panas, Mbak Mirda. Aduh. Berarti nek teng mriko panas niku suhune ngantos pinten, Mas? Amargi kula nggih dereng nate teng Jepang. Saking Jambon, Mbak, nyuwun gending mawar kuning. Lah, ngapunten sangat masuk broto. Ingkang wonten Jambon, nek mawar kuning mboten dereng saged kula puteraken, nggih. Mbok menawi gantos wekdal umpami benjing jam kali jugi jam 3 ngoten satas sik saged. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 40 derajat lebih Mbak Mirda. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, teng mriki 36 33 wis panas sangat lho. Ndah ati lek 41 niki ya Allah Gusti. Nang ati niki nek pihak tiang sing nyambut damel teng order teng Jawi ngoten pripun, Mas? Nggih, tetep nyambut damel. Maksudipun napa pripun? Napa kendel rumiyin, napa damel napa ngoten? Mugi-mugi tansah pinaringan sehat nggih, Mas Apra ingkang wonten Jepang sak menika. Mugi-mugi tansah dilindungi Gusti ingkang Maha Kuwasa. Amin, amin, amin, amin. Lagunipun manut pramusyaripun nggih. Ingkang leres ingkang sae nggih, manut mawon panjenengan manut kula mawon nanti panjenengan kantun midhangetaken. Tetap kerja, Mbak, ya Allah Gusti. Mugi-mugi tansah sehat-sehat nggih, Mas, ingkang wonten Jepang. Salam dari Kota Reok, Mbak Mirda. Aku juga dari Kota Reok. Sami, kula lan panjenengan sami wonten ing kalodhangan santen menika. Wilujeng santen nggih, wilujeng menapa kemawon kagem sedaya kemawon pamit dhumateng Radio Sangga Langit wonten ing kalodhangan santen menika. Ingkang nembe lumebet matur agunging panuwun. Mas Muhammad, salam kenal dari Lampung Timur. Lampung berarti radi tebih nek Lampung niku. Ah, wilujeng santen nggih, kagem sedaya kemawon pamit dhumateng Radio Sangga Langit ingkang wonten Lampung. Wilujeng santen sedaya kemawon pamit dhumateng Radio Sangga Langit, wilujeng hangayahi gati sedaya kemawon matur agunging panuwun kagem sedaya pamit dhumateng Radio Sangga Langit sakmenika ingkang sampun lumebet wonten live TikTokipun Radio Sangga Langit, wonten radio analog, wonten live streaming ugi matur agunging panuwun. Ngapunten sanget, wekdalipun sampun mepet. Sakmenika sampun jam 12 langkung 28 menit. Wilujeng pepanggihan malih wonten wekdal sanesipun pepanggihan malih benjing nggih mitra kinasih Sangga Langit tasik wonten Suara Jawa. Dalam Mirdana Orinisa ngaturaken wilujeng santen, wilujeng pepanggihan wonten wekdal sanesipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggugahnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang special. Nasi goreng pete yang special and

0: Delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
1: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wingspot.
2: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku
3: tih. Enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
1: Teh jus!
4: Seger! Bang, es teh jusnya?
2: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
5: Makanya es tehmu dengan teh jus.
0: Dari Wingspot.
6: Agem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan, saged direngi, ngantos, kali hato seket ewu, lumayan telur. Kacamata rusak, segirgani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
7: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo. Ponorogo kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000. Kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
8: Popper hebat, popper tepat, promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
9: Apa?
8: Telur, gula, dan minyak.
9: Apa neh?
8: Baju dijual di bawah harga pabrik.
9: Kurang eneh.
8: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun. Paling murah.
10: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Netkan Internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan.

dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

Surga. Dan di sore hari ini senang sekali saya Talita Amelia yang menemani ruang dengar Anda di program Pawitan Dirogo edisi siar Rabu 17 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Di antaranya adalah motor warga Gendeng Ngawi hilang ditemukan di sawah, Polsek menduga dipindahkan ODGJ.

0: masyarakat desa, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali atau seket ewu, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Parfum Alin Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen? Oh, Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Stop Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali atau seket ewu, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Dan di kesempatan sore hari ini, saya Talita Amelia kembali hadir menemani ruang dengar Anda dengan informasi yang sudah berhasil kita himpun. Kita awali informasi dari Ngawi terkait dengan sebuah sepeda motor yang ditemukan tergeletak di area persawahan di Kecamatan Gendeng, Kabupaten Ngawi, akhirnya kembali ke tangan pemiliknya setelah jajaran Polsek Gendeng bergerak cepat menindaklanjuti laporan warga. Peristiwa yang sempat memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat tersebut berakhir tanpa unsur pidana setelah polisi memastikan kendaraan tersebut hanya berpindah tangan akibat ulah seorang warga yang mengalami gangguan kejiwaan. Respon cepat tersebut kembali menunjukkan komitmen Polres Ngawi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di bawah kepemimpinan Kapolres Ngawi, AKBP Prayoga Angga Widiatama, jajaran kepolisian bergerak sigap setiap kali menerima informasi dari warga, termasuk dalam kasus temuan kendaraan di area persawahan Dusun Plompohan 2, Desa Gendeng, Kecamatan Gendeng. Peristiwa bermula ketika warga melaporkan adanya sebuah motor Yamaha Force One tahun 1995 yang

0: tergeletak di tengah area persawahan. Temuan tersebut cukup mengundang perhatian karena keberadaan kendaraan di lokasi yang tidak lazim memunculkan berbagai dugaan, mulai dari kendaraan hasil kejahatan hingga barang yang sengaja ditinggalkan. Mendapat laporan tersebut, anggota Polsek Geneng bersama piket Treskrim langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, kendaraan kemudian diamankan ke Mapolsek Geneng guna mencegah kemungkinan penyalahgunaan maupun kerusakan. Tak berhenti pada pengamanan barang temuan, petugas melanjutkan penyelidikan dengan menelusuri identitas kendaraan melalui nomor rangka dan nomor mesin. Langkah tersebut menjadi kunci untuk menemukan pemilik sah kendaraan yang sempat misterius tersebut. Hasil penelusuran akhirnya membuahkan hasil pada Sabtu malam 13 Juni 2026. Seorang warga bernama Muhammad Akbar Mu'awalan Setia Arifin, 31 tahun, warga Desa Gelung, Kecamatan Paron, mendatangi Polsek Geneng dan mengaku sebagai pemilik sepeda motor yang ditemukan di persawahan tersebut. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan lanjutan dengan mencocokkan dokumen kendaraan yang dibawa pemilik. Setelah seluruh data dinyatakan sesuai dengan identitas sepeda motor yang ditemukan, polisi menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada pemiliknya. Proses pengembalian dilakukan secara resmi melalui berita acara penyerahan barang temuan. Kapolres Ngawi, AKBP Prayoga Angga Widiatama mengapresiasi kesigapan anggota Polsek Geneng dalam merespon laporan masyarakat dan mengedepankan pelayanan kepada warga. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan petugas, misteri keberadaan motor di area persawahan akhirnya terungkap. Polisi menyimpulkan bahwa kendaraan tersebut diduga dipindahkan oleh seorang warga setempat yang mengalami gangguan kejiwaan. Karena tidak ditemukan unsur tindak pidana, kasus tersebut tidak berlanjut ke proses hukum. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa laporan sekecil apapun dari masyarakat dapat membantu penyelesaian berbagai persoalan di lingkungan sekitar. Kecepatan warga dalam melaporkan temuan mencurigakan dan merespon petugas yang sigap terbukti mampu menghindarkan kesalahpahaman sekaligus mengembalikan hak pemilik kendaraan. Selain itu, penanganan kasus ini menunjukkan pentingnya identitas kendaraan yang lengkap dan sah, keberadaan nomor rangka, nomor mesin, serta dokumen kendaraan yang sesuai memudahkan aparat dalam melakukan verifikasi sehingga proses pengembalian dapat berlangsung cepat dan tepat. Polres Ngawi mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan barang yang diduga milik orang lain atau berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan kolaborasi antara warga dan aparat, setiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti dan diselesaikan secara baik, sehingga situasi Kamtipmas di wilayah Ngawi tetap aman, nyaman, dan kondusif.
1: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo hingga nanti tuntas pukul 17. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Pawitan di Rogo.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Ya, Mitra Song Langit masih di 99,2 FM Radio Bangka. Di sore pawitan di Rogo, kita bergeser ke informasi kasus pencurian di kantor Kabupaten Top dan Raib Hian. Jika pelaku ter-TV, identitasnya belum diungkap oleh polisi. Rekaman CCTV menjadi dalam proses pencurian. Kerja pelaku terlihat cukup jelas. Kepala Bagian Umum Sedakap Magetan, Hendrawan Pransoman, bukan aparatur sipil negara maupun orang yang biasa beraktivitas di lingkungan kantor Pemkab. Meski demikian, hingga kini polisi masih memburu pelaku dan belum menetapkan tersangka. Pencurian tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian material dan sejumlah. Dari total barang yang dicuri, 4 laptop bagian hukum, sedangkan 3 laptop dan 1 harddisk memiliki bagian organisasi. Laptop merupakan aset pemerintah daerah dan 2 lainnya memiliki pribadi pegawai. Menurut Hendrawan, beberapa file kemungkinan tidak memiliki salinan cadangan, sehingga ikut hilang bersama perangkat yang dicuri. Pasca pembobolan, Pemkab Magetan langsung melakukan terhadap sistem pengamanan kantor. Langkah tersebut dilakukan setelah dan pelaku masuk melalui pintu yang rusak atau dicongkel. Evaluasi meliputi pola penjagaan, jumlah personel, hingga mekanisme pengawasan di lingkungan sekretariat daerah yang selama ini dijaga oleh Satpol PP. Sekda Magetan juga telah meminta agar sistem keamanan diperkuat untuk mencegah kejadian serupa terulang. Sementara itu, polisi dikabarkan masih terus menyelidiki kasus tersebut dan menelusuri keberadaan 7 laptop serta 1 harddisk yang belum ditemukan. Ya, Mitra Sungai, informasi yang baru saja Pelita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan di Rogo sore hari ini, edisi siang Rabu 17 Juni 2026. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya

kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguhlangit pukul 17.
2: Ada satu hal yang perlu kita coba sadari betul dan kita bangun di dalam diri kita, bahwa cinta itu adalah anugerah dari langit. Cinta itu adalah anugerah dari langit. Bahwa cinta itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak mungkin Allah memberikan rasa cinta yang membuat seorang hamba bertambah dosa, itu enggak mungkin. Yang menambah dosa, yang menambah kejauhan kita dari Allah Subhanahu wa taala, pasti bukan cinta. Jadi kalau ada rasa yang buat kita enggak khusyuk dalam salat, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang bikin kita jadi sakit hati, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang kemudian bikin kita malah melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah enggak suka, pasti bukan cinta. Itu disebut dengan waswasus syaitan yang ada di dalam hawa nafsu manusia. Sedangkan cinta semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta yang Allah titipkan kepada kita di antara hamba-hamba Allah di muka bumi, di langit dan seterusnya, itu cuma satu bagian dari 100 bagian cinta yang Allah simpan di dalam surga. Jadi satu bagian itulah yang kemudian kita lihat dari seorang ibu kepada anak, dari seorang ayah kepada putranya, dari seorang anak kepada orang tuanya, dari seorang pasangan kepada pasangannya, suami istri, istri kepada. Satu bagian yang kemudian dibagi di antara hamba-hamba Allah yang sangat banyak, miliaran bahkan tidak terhitung. Cuma satu bagian. Satu bagian itu kita udah bisa ngelihat pengorbanan seorang suami yang luar biasa. Kayak misalnya teman-teman yang nge-follow Rumah Teduh Sahabat Iin, ada seorang anak ngerawat ibunya di detik-detik terakhir sebelum ibunya wafat. Dia bacain Yasin, dibacain Al-Quran, dia pijet-pijet ibunya, dia belai ibunya, dia penuhi semua hak ibunya. Dan ini adalah gambaran hanya partikel kecil dari satu bagian cinta yang Allah turunkan ke muka bumi. Ini hal yang perlu kita sadari dulu teman-teman, bahwa cinta itu asalnya dari langit. Kalau kita butuh cinta dari siapapun, cinta dari orang soleh, cinta dari ulama, cinta dari orang tua, cinta dari pasangan, cinta dari calon pasangan, cinta dari mantan yang pengen balikan, cinta dari mana aja lah. Carinya tuh bukan di bumi, carinya di langit. Makin rendah sujud kita, makin kita menggetarkan arasy di langit. Tapi kalau kita cari cinta dengan cara sering-sering posting, itu juga diedit semalaman, kita gak bakalan dapat cinta. Kita dapatnya apa? Waswasah, bukan cinta. Terus gak boleh posting, Seth? Boleh, dan saya juga sering posting. Cuman bukan gitu cara mencari cinta. Apalagi diedit habis-habisan, pakai apa aplikasi berganti-ganti. Ah, ini kurang apa, bright lah, apa kurang charming. Akhirnya diedit, justru yang muncul dari itu adalah kekecewaan. Makanya kalau kita mencari cinta itu adalah dengan sujud, dengan doa, dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kalau kita udah dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendatangkan sekian banyak orang untuk mencintai kita. Ada yang dengan status pasangan, ada yang dengan status orang tua, ada yang dengan status teman, ada yang dengan status apapun, bahkan kadang enggak dikenal tapi dia mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah cinta yang berlimpah. Kebayang enggak di antara banyak makhluk kira-kira gimana yang 99 bagian yang simpan di dalam surga, dan itu diberikan hanya kepada segelintir hamba Allah yang masuk ke dalam surga doang. Kan banyak yang enggak dibangkitkan ya? Hewan, tumbuhan, mereka tidak dibangkitkan kecuali beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang disebutkan di Al-Qur'an. Tapi pada umumnya hewan tidak mengalami hari berbangkit. Jadi tidak ada hewan yang mendapatkan 7 golongan hewan yang dapat naungan di padang mahsyar, enggak ada itu. Yang ada manusia. Kalau hewan ikut manusia, kalau dia berjasa dalam dakwah manusia dia terlibat. Tapi pada umumnya hewan dan tumbuhan itu tidak dibangkitkan. Padahal jumlahnya miliaran. Itu adalah satu cinta dibagi rata. Gimana 9 cinta dibagi kepada sedikit hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di dalam surga itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di surga itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kecewa. Enggak ada lagi di surga itu adegan les group, itu udah enggak ada. Di surga itu enggak ada grup yang les kita, kan lebih sakit tuh di les sama grup. Kalau kita nge-live grup masih mending. Kalau grup yang nge-live kita gimana caranya? Tiba-tiba grup sepi, gak ada broadcast, gak ada chat. Ternyata mereka bikin grup baru, kita doang yang gak di-invite. Itu di akhirat udah gak ada di surga live grup, di live sama grup. Di surga itu udah gak ada bulian. Kenapa gak ada bulian? Karena udah gak ada jomblo. Selama masih ada jomblo. Semangat nih kalau udah bab kayak gini. Saya bukan mau menzolimi teman-teman. Gara-gara sering ngebully jomblo. Enggak, saya enggak ngebully, saya cuma empati doang. Kasihan sih. Kasihan boleh ya. Sebagian doang, yang lain insyaallah gua masih kasih aja Ustaz sebagai single villah gitu ya. Enggak masalah. Cuman ada sebagian yang mungkin masih berat menjadi seorang yang single, apalagi baru aja kemarin diputusin. Diputusinnya dengan bahasa yang enggak enak lah gitu. Kita adik kakak aja ya, kan gak enak tuh. Tahu gak teman-teman, ada cara mutusin yang lebih kejam dari itu. Kan yang biasa tuh, kita temenan aja ya gitu ya. Atau kita adik kakak aja. Ada gak orang yang diputusin sama pasangannya, dibilang, kamu tuh jadi ibu saya deh. Kamu tuh seperti ibu buat saya. Ada. Dalam bahasa fikih disebut dengan zihar. Dalam bahasa saya disebut dengan diputusin dengan cara paling kejam. Di mana ayat zihar? Nanti coba teman-teman kita baca satu ayat aja di dalam surat Al-Mujadilah. Teman-teman bisa buka mushaf Al-Qur'an. Kita coba buka surat Al-Mujadilah surat 58. Surat Al-Mujadilah ayat 1. Ini salah satu ayat diputusin di dalam Al-Quran. Dan diputusinnya dengan cara yang paling kejam menurut Al-Quran. Saking kejamnya Allah kasih semacam punishment buat yang mutusin dengan cara harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi kan kamu dan saya jadi anak sama ibu ya, berarti dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Kejam banget. Dan Khawlah pintu Salabah yang disebutkan di dalam ayat ini pernah digituin sama suaminya. Dulu ketika dia masih muda, suaminya meminang dia, menikahinya. Setelah Khawlah menjadi tua, suaminya kemudian jadi marah-marah kepada Khawlah dan mengatakan, pokoknya buat saya kamu itu seperti ibu. Ini bahasa zihar kalau dalam bahasa fikih, atau diputusin kalau dalam bahasa fikih.

0: podcast Happy Rebate.
1: Nah, nih kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Lama jadi new parent?
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi tambega.
1: Nggak terus perga. Ingat kan?
3: Oh iya, biasanya well ya karena ruam. Nah, well nyaman banget karena kita.
1: Ada bikinnya, ada air turi teknologinya.
3: Lembut. 100 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Yo, terlalu ganti diapers nggak?
3: Ya,

0: itu bikin kita happy sebagai orang tua.
1: Baby happy?
0: Pastinya. Pakai baby happy body fit.
2: Baby happy, mom happy.
3: Sini, sini, sini. Kamu tuh.
4: Aduh, Pak. Ya, laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang terkoran kamu kali ini? Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu karena Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Yo wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha pakot.
0: Aduh, iki tekor-tekor. Bu Nana.
2: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM. Koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Koper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangi, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Songgolangi dimanapun Anda berada. Dan senang sekali Mitra Songgolangi di malam hari ini, saya Talita Melia kembali menemani ruang dengar Anda tentunya di program Geraha Warta Malam edisi siar Rabu 17 Juni 2026. Apa kabar Mitra Songgolangi di malam hari ini? Semoga Mitra Songgolangi semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Dan mungkin yang di malam hari ini sedang beraktivitas, semoga aktivitasnya lancar. Dan juga untuk Mitra Songgolangi yang di malam hari ini masih dalam perjalanan untuk menuju ke suatu tempat ataupun untuk pulang ke rumah ya, Talita ingatkan untuk hati-hati di jalan. Nah, Mitra Songgolangi di malam hari ini di program Geraha Warta kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangi FM. Dan kalaupun Mitra Songgolangi ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Mitra Songgolangi bisa berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau request lagu di malam hari ini juga boleh banget ya. Kirim-kirim salam juga bisa. Sekali lagi, langsung aja kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.
1: Radio Songgolangi, kebanggaan Ponorogo.
0: Yo, Mitra Songgolangi untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kita putarkan satu buah lagu terlebih dahulu ya. Ada Eno Ari Lesmana dengan lagunya Sesi Potret. Selamat mendengarkan dan semoga ini menjadi teman untuk segala aktivitas ataupun perjalanan Mitra Songgolangi.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Nah, Mitra Songgolangit di kesempatan malam hari ini, Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin kita sampaikan, Anda bisa mengakses kembali, bisa menyimak kembali laman fanpage Facebook kita di RFM. Ataupun juga Mitra Songgolangit juga bisa membuka akun Instagram kita ya di songgolangit.png. Nah, Mitra Songgolangit, karena di Geraha Warta Malam kita masih ada satu informasi yang akan kita hadirkan. Informasi di malam hari ini dari Trenggalek. Terkait dengan jajaran Satreskrim Polres Trenggalek berhasil meringkus seorang pelaku pencurian perhiasan yang selama ini meresahkan warga. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, identitas pelaku ternyata merupakan seorang residivis kambuhan yang tercatat sudah 5 kali keluar masuk penjara akibat terlibat berbagai kasus kriminal. Dalam aksi terakhirnya, pelaku nekat masuk ke dalam rumah warga dan menyasar seorang perempuan yang sedang tertidur. Pelaku kemudian menarik paksa kalung emas yang melingkar di leher korban hingga korban terbangun dan berteriak meminta pertolongan. Meskipun sempat melarikan diri membawa barang jarahan, pelarian pelaku akhirnya terhenti setelah petugas kepolisian melakukan penyelidikan intensif dan berhasil melacak keberadaannya. Pihak kepolisian Resor Trenggalek mengonfirmasi bahwasanya pelaku merupakan target operasi yang kerap berpindah tempat. Kini pelaku beserta barang bukti seuntai kalung emas telah diamankan di Mapolres Trenggalek dan residivis tersebut harus kembali bersiap mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

0: Ya, Mitra Sang Langit, terkait informasi yang baru saja Talita sampaikan ya. Ini pun juga menjadi perhatian serius untuk kita semuanya, untuk kita selaku masyarakat ya. Nah, jadi Mitra Sang Langit, semoga kasus ini menjadi pelajaran agar lebih waspada terhadap keamanan lingkungan dan keamanan warga. Ini harus menjadi prioritas. Semoga kejadian serupa tidak terulang kembali.
1: Songgolangi.
0: Ya, Mitra Songgolangi, informasi yang baru saja Talita sampaikan tentunya bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanspage Facebook kita di Radio Songgolangi FM. Baik, Mitra Songgolangi, di malam hari ini kita coba

bergeser dulu ya di akun WhatsApp kita yang sudah bergabung. Ini ada Mas Rian dari Junangan. Oke, request lagunya Monolog Pamungkas. Oke, terima kasih banyak Mas Rian sudah bergabung, sudah mendengarkan Radio Song Langit FM ya. Dan langsung saja kita putarkan satu buah lagu untuk mitra Song Langit semuanya. Ada Monolog.

Tunggu Langit Pedia. Mitra Tunggu Langit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Songkulangi-pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa neh?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang eneh.
1: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Ya, Mitra Sengkelangit masih di 99,2 FM Radio Sengkelangit Kebanggaan Ponorogo. Di malam hari ini Mitra Sengkelangit Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang tentunya sudah kita siapkan untuk Mitra Sengkelangit semuanya. Tapi sebelum itu, mungkin di antara dari Mitra Sengkelangit bagi Anda yang masih dalam perjalanan pulang kerja ataupun pulang dari aktivitasnya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kemudian yang sedang menikmati makan malam bersama keluarga, semoga suasananya hangat ya. Dan untuk Mitra Sengkelangit yang masih harus menyelesaikan pekerjaan ataupun tugasnya di malam hari ini, tetap semangat. Dan di malam hari ini Mitra Sengkelangit sering menjadi waktu untuk sejenak beristirahat setelah padatnya aktivitas. Ada yang memilih bersantai sambil menikmati secangkir kopi ataupun teh hangat mungkin ya. Ada pula yang sedang menemani keluarga, ada yang belajar atau sekedar menikmati suasana malam. Nah, malam ini boleh banget Mitra Sengkelangit kalau mau berbagi cerita terkait dengan aktivitas apa yang sedang dilakukan, sedang di mana, sedang melakukan apa. Nah, ini bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Kita tunggu ya.
1: FM Radio Sengkelangit Kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Sengkelangit tidak terasa hari ini sudah di hari Rabu dan artinya dua hari lagi kita akan bertemu dengan hari Jumat. Bagi banyak orang, Jumat ini menjadi momen yang baik untuk berbagi kebaikan bersama kepada sesama ya. Jadi melalui program sosial Radio Sengkelangit FM, melalui program Jumat Berkah, kita mengajak Mitra Sengkelangit yang ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan berbagi. Nah, donasi yang diberikan ini bisa berupa uang tunai, makanan siap saji, bahan makanan, minuman, maupun bentuk bantuan lainnya. Tidak ada batas minimal ya, karena sekecil apapun yang diberikan akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Jadi Mitra Sengkelangit program sosial kegiatan Jumat Berkah ini kita kemas dengan sebaik mungkin ya. Kadangkala kita berbagi turun ke jalan, berbagi kepada yang membutuhkan. Kadangkala kita juga berbagi ke panti asuhan, entah itu panti duafa ataupun panti asuhan yatim piatu. Nah, tentunya Mitra Sengkelangit kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mitra Sengkelangit yang selama ini telah mendukung dan juga berkontribusi dalam kegiatan Jumat Berkah. Semoga setiap kebaikan yang telah diberikan menjadi amal yang membawa keberkahan, kelancaran rezeki, kesehatan, serta kemudahan dalam setiap urusan. Nah, sekali lagi bagi Mitra Sengkelangit yang ingin bergabung dan berbagi pada Jumat pekan ini, kita dengan senang hati menerima partisipasi dari Mitra Sengkelangit semuanya. Caranya gampang banget, Mitra Sengkelangit bisa hubungi tim gatekeeper kita di 0811-3555-992 atau Mitra Sengkelangit juga bisa datang langsung ke studio Radio Sengkelangit FM, tepatnya di Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo. Karena Mitra Sengkelangit kebaikan tak harus menunggu banyak, cukup dimulai dari niat dan juga kepedulian. Kita tunggu ya Mitra Sengkelangit, kita sama-sama berbagi kebaikan, kita sama-sama berbagi keberkahan dan juga bersama-sama berbagi kebahagiaan.

Ya, Mitra Song Langit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 20, kita jeda pariwara terlebih dahulu dan tentunya jangan beranjak dari 99,0 FM, tetap bersama kami di Graha Warta.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, esok itu baik ujian toh.
2: Iya enak bae.
1: Ujiannya yo apa lo sesok ki?
2: Sesok ki sesok wayah ujiannya biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesok ki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yo wis ayo sinau.
2: Yo wis neno ayo.
1: Iki ngono ya. Ana pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
5: Lagi drakoran. Apa sih?
4: Di Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi ke Natural White gratis ke Beauty Box. Gemes, kyo.
5: Ke Beauty Box? Ih, mau.
4: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
5: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
6: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
7: Bisa gak ya? Cantik glowing kayak artis Korea ini.
4: Bisa dong, makanya mandi pakai K Natural White, sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
6: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
4: Iya, K Natural White sudah teruji klinis loh, terpercaya bisa mencerahkan kulit.
7: Wah, mau banget.
5: Ya udah yuk, buruan kita borong.
4: K Natural White, glowing is yours.

0: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit pukul 19.
2: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
3: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
2: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, konsekuensinya. Good luck ya.
3: Makasih ya, Pak.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Tadi kita ucapkan selamat malam untuk Mitra Songgolangit semuanya yang masih stay tune mendengarkan siaran kita, baik melalui radio analog ataupun juga melalui radio streaming, atau bahkan di malam hari ini sudah bergabung di akun TikTok kita di Radio Songgolangit _. Sebelum kita bergeser ke informasi berikutnya, Mitra Songgolangit ya, kita langsung aja deh coba sapa-sapa yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada Mas Wanzul, kemudian ada Kak Stanta, ada Off N, semangat Kak Oke, terima kasih banyak sudah bergabung. Kemudian ada Mas Agus, ada juga Kak Strawberry yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Talita ucapkan terima kasih banyak dan juga selamat malam untuk Mitra Songgolangit semuanya. Nah, untuk Mitra Songgolangit yang baru saja bergabung di akun TikTok kita, kemudian belum follow ya. Nah, ini bisa langsung di follow terlebih dahulu biar nanti kalau kita ada siaran langsung lagi, Mitra Songgolangit tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan. Nah, kemudian Mitra Songgolangit yang sudah bergabung ada Mas Rubadi dari Tuban. Lagunya apa aja malam hari ini? Di malam hari ini lagunya genre pop Indonesia di tahun-tahun terbaru, di tahun 2020 sampai dengan 2026. Ini bisa direquest oleh Mitra Songgolangit semuanya. Langsung aja yang mau request lagu bisa tuliskan di kolom komentar ataupun juga bisa melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Kemudian yang sudah bergabung ada Mas Ciono. Selamat malam Mbak, Ponorogo Selatan hadir, salam sehat selalu. Terima kasih, waalaikumsalam ya Mas Ciono. Semoga begitu pula untuk Mitra Songgolangit semuanya diberikan kesehatan ya. Ada Mas Satrio, langsung request bisa Kak? Bisa banget ya, yang mau request lagu langsung aja tuliskan di kolom komentar. Kemudian ada Kak KRS DHAAA, request with flower Kak. Nah, ini untuk lagu English-nya bisa direquest nanti jam 8 malam. Saat ini pop Indonesia dulu ya. Yang mau request lagu pop Indonesia nanti bisa Talita putarkan. Kemudian ada Mas Ngadiono, Armada Kak. Oke, kita coba carikan dulu lagunya ya. Kemudian ada Adik Belalang dari Malaysia hadir. Oke, terima kasih banyak untuk Mitra Songgolangit semuanya yang sudah bergabung di akun TikTok kita ya. Dan sekali lagi, Talita ingatkan untuk Mitra Songgolangit yang belum follow akun TikTok kita, di follow terlebih dahulu.

selain itu juga akun media sosial kita ada Instagram di songgolagi.png, kemudian bisa juga follow akun Facebook kita di Radio Songgolangit FM. Jadi Mitra Songgolangit, kita sudah menyiapkan konten-konten informasi dan juga hiburan untuk Anda semuanya. Pastikan di follow aja terlebih dahulu seluruh akun media sosial kita. Atau mungkin Mitra Songgolangit di malam hari ini sedang di perjalanan, boleh banget untuk berbagi informasi terkait dengan kondisi arus lalu lintas di sekitar Anda. Kemudian ataupun juga ini ya, Mitra Songgolangit bisa berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca yang ada di daerah Mitra Songgolangit semuanya. Baik Mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang, kita jeda pariwara terlebih dahulu. Dan pastikan jangan beranjak dari 99,0 FM, tetap bersama kami di Graha Warta.

0: Nadia, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak.

0: Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Tadi kita ucapkan selamat malam untuk Mitra Songgolangit semuanya di malam hari ini yang masih mendengarkan Radio Songgolangit FM, baik melalui radio analog ataupun juga melalui Radio Songgolangit _ di akun TikTok kita ya. Nah, Mitra Songgolangit, karena di malam hari ini masih di program Graha Warta, tentunya kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Sebelum itu, kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan, boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.
2: Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Yo, Mitra Songgolangit, di malam hari ini kita ada satu informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Informasi di malam hari ini terkait dengan sebuah kabar yang tengah menjadi perbincangan hangat di media.

0: Sosial datang dari Dusun Watuagung, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Sebuah unggahan viral menampilkan seorang perempuan parubaya yang disebut ikut ronda malam di pos kampling bersama warga lainnya. Unggahan tersebut menuai beragam tanggapan dari netizen karena dikaitkan dengan aturan ronda yang diwajibkan warga hadir atau dikenai denda apabila berhalangan. Nah, kemudian Mitra Song Langit, banyak warganet mempertanyakan kebijakan tersebut, terutama jika diterapkan kepada perempuan, lansia, atau warga dengan kondisi tertentu. Terlepas dari pro dan kontra yang berkembang, ronda malam pada dasarnya merupakan bentuk kepedulian warga dalam menjaga keamanan lingkungan. Namun Mitra Song Langit, penerapan aturan tentu perlu mempertimbangkan aspek kemanusiaan, kemudian juga kondisi sosial masyarakat, serta rasa keadilan bagi seluruh warga. Nah, jadi Mitra Song Langit, dari informasi tersebut ya, persoalan ini dapat diselesaikan melalui musyawarah dan juga komunikasi yang baik antar pengurus lingkungan, kemudian juga warga, serta pemerintah desa. Nah, jadi Mitra Song Langit, memang benar ya, keamanan lingkungan ini adalah tanggung jawab bersama. Namun pelaksanaannya pun juga perlu memperhatikan kondisi dan juga kemampuan masing-masing.
1: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Yo, Mitra Song lagi di malam hari ini. Talita ucapkan selamat malam untuk Mitra Song Langit yang sudah bergabung. Nah, terima kasih banyak ada Mbak Anita Rahma yang sudah berbagi mawar di malam hari ini. Apa kabar Mbak Anita? Semoga sehat selalu ya. Dan begitu pula Mitra Song Langit juga diberikan kesehatan. Kemudian, oh, banyak sekali mawar yang diberikan dari Mbak Anita ini ya. Oke, kemudian Mitra Song Langit yang sudah bergabung di malam hari ini, ada Sate Ponorogo. Nah, ini juga berbagi gift ya di malam hari ini, terima kasih banyak. Kemudian ada Mbak Esti hadir, ada juga Mas Haridin. Salam buat keluarga di Tembol Blembem Jambon dari Blitar. Oke, terima kasih banyak Mas Haridin sudah bergabung. Kemudian ada Deep Talk Request, boleh banget. Lagunya di malam hari ini genre pop Indonesia di tahun terbaru, tahun 2020 sampai dengan tahun 2026, ini bisa direquest. Kemudian ada Mas Sukari, ada juga Mas Yadi, ada juga siapa lagi yang sudah bergabung? Sate Ponorogo selalu hadir. Oke, terima kasih banyak untuk Mitra Song Langit semuanya yang sudah bergabung di akun TikTok kita, yang sudah mendengarkan melalui radio analog di frekuensi 99,2 FM, ataupun juga Mitra Song Langit yang mendengarkan melalui radio streaming di online radiobook.com. Nah, baik Mitra Song Langit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 20, kita jeda pariwara terlebih dahulu. Dan tadi sebelum kita bergeser, kita coba bacakan terlebih dahulu komentar dari Mitra Song Langit ataupun gabungan dari Mitra Song Langit melalui pesan WhatsApp. Ini tadi ada Mas Bima, requestnya Nyoman Paul, Mundur Perlahan. Dan langsung saja kita putarkan satu buah lagu dari Mas Bima, ada Nyoman Paul dengan lagunya Mundur Perlahan. Semoga lagu ini bisa menjadi teman istirahat Mitra Song Langit semuanya, menjadi teman saat beraktivitas Mitra Song Langit semuanya. Selamat mendengarkan.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambyar dong, sini ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

terima.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songlangit masih di 99,2 FM Radio Songlangit Kebanggaan Ponorogo. Talita ucapkan selamat malam untuk Mitra Songlangit yang di malam hari ini masih stay tune bersama kita ya. Dan di malam hari ini ada satu informasi, ada kabar baik untuk Mitra Songlangit semuanya. Jadi informasi kali ini dari Gubernur Jawa Timur. Jadi di tahun 2026 ini, Gubernur Jawa Timur memberikan kebijakan PKB dan juga BBNKB tidak naik atau sama seperti tahun 2024 dan juga 2025. Nah, Mitra Songlangit, tarif PKB kepemilikan pertama ini diskon dasar pengenaan pajak 24,7%. Kemudian tarif BBNKB kendaraan baru diskon dasar pengenaan pajak 37,25% dan kemudian BBNKB kendaraan bekas BBN2 ini gratis. Nah, jadi Mitra Songlangit bisa manfaatkan kebijakan ini dan segera bayar pajak kendaraan bermotor Mitra Songlangit semuanya.
2: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, sepertinya perjumpaan kita sudah di penghujung waktu ya, tapi jangan khawatir, kita baca-baca dulu komentar dari Mitra Songgolangit semuanya. Di malam hari ini yang sudah bergabung ada Mas Putra. Assalamualaikum, selamat malam Mbak. Waalaikumsalam, selamat malam kembali. Kemudian ada Mas FDK. Selamat malam Kak, salam untuk semua pendengar setia Radio Songlangit FM. Salam dari saya Arek Ponsel. Oke, terima kasih banyak Mas FDKA. Terima kasih sudah bergabung, sudah selalu mendengarkan Radio Songlangit FM. Kemudian ada Mas N. Buat Mbak Talita sehat selalu dan tak lupa juga kesehat, jaga kesehatan. Oke, terima kasih juga buat Mas N yang sudah bergabung. Kemudian ada Mas Kalista Farah. Assalamualaikum Mas Rudi Blitar. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Rudi sudah bergabung ya. Jadi Talita sampaikan terima kasih banyak untuk Mitra Songlangit yang sudah bergabung, yang sudah berbagi informasi, yang sudah follow, yang sudah tap love, yang sudah menuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih banyak. Dan tidak terasa Mitra Songlangit, perjumpaan kita di Graha Warta malam sudah di penghujung waktu. Dan artinya Talita harus pamit undur suara terlebih dahulu. Terima kasih Mitra Songlangit semuanya. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Meling bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.
6: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
5: Radio Sungguh Langit.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Sogoraya 11.2 FM ya. Welcome back to Radio 99.2 ya. Di kali ini ya, di kesempatan kali ini di jam 8.05. Kali ini bersama saya Jimmy Wah King Kong yang akan menemani Anda dalam beberapa jam ke depan, tepatnya di program Graha Warta ya. Kalau di Graha Warta di jam 8 ini pastinya hanya berkisaran di jam, ya satu jam saja, satu jam pertemuan. Kemudian kita akan bertemu lagi di Sendu, Senandung Rindu pastinya. Dan kali di edisi kali ini lagunya ada di genre pop Inggris ya, yang pasti mungkin ini adalah juga program baru ya. Dimana kalau kita melihat jadwal berkaitan dengan musik lama itu terlalu lama ya. Jadi ada penyesuaian sedikit seperti sama halnya dengan BBM yang ada namanya penyesuaian. Ya, di kali ini informasi pertama Mitra Sogelit ada di Malang ya. Aliansi Mahasiswa Malang bergerak saat aksi di depan gedung DPRD Kota Malang menuntut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk melakukan reformasi birokrasi di tubuh pemerintahan. Masa menuntut jabatan strategis diisi oleh orang-orang yang tidak berkompeten. Mereka mengkritik sejumlah jabatan di ranah sipil yang justru ditempati oleh unsur TNI dan Polri. Mahasiswa menilai jabatan di pemerintahan mulai dari kementerian dan badan yang mengurusi urusan sipil seharusnya diisi oleh orang yang memiliki kompetensi tinggi, integritas, serta profesional. Nazil mengatakan bahwa demonstran yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Malang menuntut evaluasi program kerja yang memakan anggaran besar dari APBN. Salah satunya adalah makan bergizi gratis yang dianggap tidak

0: efektif. Demonstran mengatakan bahwa program MBG yang sudah berjalan dengan evaluasi dan transparan ke publik, sehingga masyarakat bisa mengawasi jika anggaran digunakan sesuai semestinya. Ia juga mengatakan ya, si beliau Nazil ini, pernyataan sikap kita tertera bahwa MBG harus dihentikan apabila terbukti tidak efektif. Jadi kami menuntut evaluasi dulu, transparansinya bagaimana dulu, baru kemudian kalau memang terbukti, maka kami menyatakan harus dihentikan.
1: Songgolangi.
0: Ya mitra Songgolangi, memang kalau berbicara dengan MBG ya, makan bergizi gratis, memang kalau kita melihat dari kacamata kita dulu ya, apa yang diinginkan oleh presiden, dari kacamata presiden dulu, apa yang diinginkan presiden itu anak-anak agar tidak stunting seperti itu. Kan memang kalau dari kecil kita lihat ada posyandu ya kan, apalagi posyandu yang dimana ya pengecekan berkala, ibu-ibu hamil, kemudian anak-anak di usia 0 hingga 5 tahun itu diberikan beberapa nutrisi. Nah, selanjutnya juga di MBG ini kan baru ya. Jadi kalau kita lihat skalanya, MBG makanan bergizi gratis, skalanya itu di usia setelah 5 tahun ya, setelah di usia 6 tahun lah. 6 tahun kelas 1 ya. 6 tahun hingga kisaran 17 tahun hingga ya cukup dewasa lah ya, 17 tahun hingga SMA terakhir ya. 17 atau 18 lah. Sehingga itu. Jadi di umur 6 hingga 18 ada MBG. Nah, pasalnya tapi kalau memang harus dihentikan, ini menjadi problem atau masalah baru lagi Mitra Songgolangi. Kenapa? Ya, kalau kita bisa lihat memang kalau ditarik dengan kacamata yang lebih besar ya, APBN MBG memang belum, saya rasa masih belum dibilang keren, bukan keren ya. Masih ya kurang efektif gitu. Jadi negara masih belum membutuhkan itu banget gitu. Itu adalah hal-hal yang sekunder kalau kita katakan seperti demikian ya. Tapi memang di sisi lain pemerintah juga menyoroti bagaimana yang miskin, mereka tidak pernah merasakan. Nah, pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-pernyataan seperti demikian. Tapi kita bisa jawab alangkah lebih baiknya ya, kita majukan dulu SDM-nya, oke? Kita perbesar dulu peluang pekerjaannya, kita perbesar dulu hal-hal yang bisa kita buat gitu. Nah, yang bisa dibuat apa? Kalau kita melihat nikel ya, nikel merupakan barang mentah yang paling sering untuk kemudian diekspor. Nah, bagaimana kalau kita kelola menjadi produk baterai? Baterai di Indonesia, nah skalanya global. Nah, itu akan menjadi nilai tambah tersendiri tentunya untuk bangsa Indonesia. Jadi, ya kalau pembahasan selanjutnya ya, Mitra Songgolangi, bisa kita dengarkan di sendu ya, agar lebih panjang. Karena memang kalau di sini cuman buat ya menanggapi sedikit saja. Jadi jangan kemana-mana Mitra Songgolangi, tetap di Radio Songgolangi 99,2 FM. Dan pastinya bagi Anda yang ingin request lagu ya, request lagu di malam hari ini pop Inggris ya, dan juga mungkin mau ngirim pesan atau lain sebagainya, silakan bisa menghubungi di 0811 3555 992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangi FM.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Itulah sebelumnya kembali di Radio Sukulagi 11.9 Kabar WFM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Lumajang. Gunung Semeru kembali menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik. Gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut dilaporkan mengalami erupsi sebanyak 2 kali pada Rabu 17 Juni 2026. Petugas Pos Pengamatan Gunung Api atau PBGA Semeru, Lis Wanto, mengatakan hingga saat ini status gunung masih tertahan pada level 3 atau siaga. Sementara untuk kejadian erupsi lanjut, ia tercatat dalam rentang waktu kurang dari 1 jam. Yakni pukul 16.49 waktu Indonesia Barat hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Liswanto menjelaskan kolom abu yang keluar dari kawah aktif teramati berwarna putih hingga kelabu. Abu vulkanik tersebut bertiup dengan intensitas sedang menuju ke arah barat. Merespon aktivitas tersebut, pihak berwenang mengeluarkan peringatan dini dan menghimbau kepada masyarakat, wisatawan maupun pendaki untuk mematuhi rekomendasi keamanan. Masyarakat dilarang keras melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Selain itu, warga juga diminta mewaspadai potensi perluasan awan panas, guguran atau APG, dan aliran lahar yang mengancam sepanjang bantaran sungai yang berhulu di puncak Semeru.
1: Songgolangi.
0: Ya, tadi itu informasi dari Lumajang, jadi bagi Anda ya yang mungkin berada di sekitar sana, harapnya atau yang ingin ke sana ya, yang ingin ke Semeru, harapnya juga berwaspada ya, hentikan dulu ya, karena masih dalam posisi siaga. Nanti kalau mungkin, kalau sudah membaik, bisa kalian kembali ke sana untuk mendaki gunung ya. Memang mendaki itu adalah salah satu hal yang sangat menyejukkan hati ya, untuk melihat pemandangan, melihat alam dengan eloknya dari ketinggian ya. Tapi pastinya yang paling penting adalah keselamatan kita juga. Dan bagi Anda juga yang mungkin berkendara di malam hari ini ya, berkendara roda 4 atau ya roda 4 sedang mengirim barang atau lain-lainnya ya, diharapkan untuk berhati-hati dan juga terus waspada ya. Pastinya fokus dalam perjalanannya. Apabila sedang kelelahan, harapnya untuk menepi terlebih dahulu agar istirahat terlebih dahulu. Karena keselamatan jauh lebih penting dari kecepatan. Bagi Anda yang ingin request lagu di malam kali ini ya, request lagunya sekarang berada di lagu barat ya, lagu koleksi-koleksi Inggris pop. Jadi ada apa aja, Billie Eilish, Bruno Mars, kemudian ada Ed Sheeran. Boleh, kalian request apapun boleh di sini ya, yang Inggris-Inggrisan. Karena ya, itu untuk sebuah, apa namanya, program-program terbaru dari kita semua. So, jangan kemana-mana karena setelah ini ya, akan ada lagu dari Ed Sheeran dengan judul

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan, foto dan brosur.

0: Lengkap ya.
1: Itu belum semua. Digital juga benar. Stik, full, tarional, dan...
0: Ini ngomong terus. Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: informasi dan solusi Songgolangi.
1: Yo yo yo, welcome back to 99.2 Radio Songgolangi FM. And this night I will to pamit. Jadi di malam kali ini saya sudah ya perjumpaan kita di program Graha Warta Malam ya, edisi 17 Juni 2026 bersama saya Jimmy Wakingkok, dan nanti akan dilanjutkan oleh saya sendiri ya di program Sendu Senandung Rindu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangi FM.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network menghadirkan tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Got Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Songgolangit.
5: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
6: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
5: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
6: Ya, pasangan wae nek anu keendang ya.
5: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
6: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
5: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
6: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
5: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
6: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
5: Aduh, iki tekor-tekor.
7: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
8: Radio Songgolangit pukul 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Sokrage 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, di episode kali ini kita berada di Sendu Senandung Rindu, yang dimana pastinya kita membahas tentang tentang topik apapun ya, yang sedang booming atau beredar di hari-hari ini. Beberapa hari ini lagi gempar-gemparnya berkaitan dengan MBG atau di lain sebagainya ya, Norseblade. Nah, ini untuk pencerahan dan sedikit juga informasi ya, bahwasanya memang MBG ini adalah kalau kita lihat dari niatnya yang tulus dari seorang presiden ya. Yang dimana kalau kita komparasikan dengan negara-negara lain ya, contohnya Jepang, memang mereka sudah sangat maju ya. Memang ada yang namanya MBG, tapi memang mereka Jepang. Dan yang pertama adalah mereka di BUMN kan, atau merupakan pegawai negeri. Yang kedua, bukan merupakan bantuan dari pihak lain, investor dan lain sebagainya, tapi murni dari APBN negara sendiri. Kemudian juga itu dibantu oleh keuangan dari rakyatnya gitu. Jadi memang ada pembayaran ya, ada pembayaran memang secara pendidikan gratis, tapi berkaitan dengan itu bagi yang mampu ya, berkaitan dengan MBP, bagi yang mampu, benar-benar mampu, memang ada syaratnya tersendiri ya, dikatakan mampu itu seperti apa, tidak mampu itu seperti apa. Yang mampu ada bayarannya, dan yang tidak mampu akan digratiskan. Itu yang ada di Jepang ya, kalau kita komparasikan. Dan memang aturannya kan satu payung hukum ya, satu payung tempat, satu tempat ya, ini di BUMN-nya mereka Jepang sana. Jadi ya gak bakal ada yang namanya ya gitu, kelalaian, keracunan dan lain sebagainya. Yang pastinya juga mereka menerapkan ahli-ahli gizi. Nah itu yang kedua. Perbedaannya dengan di Indonesia tidak mementingkan ahli gizi, yang penting mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah itu sebuah dilematik gitu ya. Di masyarakat sekarang mungkin itu menjadi salah satu hal yang harus perlu dikritisi, justru itu ya, kurang kompetennya orang-orang yang berada di MBG itu jauh lebih penting, Mitra Sulit. Jadi memang kalau kita evaluasi dulu aja MBG-nya dulu ya, memang ini merupakan program yang cukup baik, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? APBN kita juga baik sekali. Kalau di Jepang kan memang mereka tidak memiliki sumber daya alam yang cukup ya, tapi mereka mengandalkan apa? Mengandalkan otomotif. Dan otomotif otomatis kan membutuhkan besi, material-material lain. Nah, mereka masih bergantung dengan yang lain. Nah, gitu. Ya. Tapi ya mereka membeli mentahannya aja, hasil dari tambangnya. Nah, contohnya seperti di Indonesia kan ada nikel itu. Kalau kita contohkan ya, dikomparasikan, tapi nggak tahu yang beli itu orang Jepang atau bukan, tapi pada intinya seperti itu. Yang nambang kita kan, yang nambang kita ini analogi saja ya, contoh nggak sesuai fakta. Jadi ini analoginya kita menggali di tambang, nah, di tanahnya itu kita yang gali. Nah, kan dapat tuh batu-batuannya, tapi kita bingung mau olah seperti apa dan nilai harganya atau nilai tawar jualnya itu jauh lebih kecil ketimbang sudah menjadi barang. Nah kemudian dibeli dah sama orang yang membutuhkan. Negara-negara yang membutuhkan, sangat membutuhkan. Contoh kalau kita contohkan kepada nikel, ya nikel itu sangat butuh sekali. Barang-barang yang berbaterai ya, memiliki baterai. Kemudian juga sekarang juga lagi musimnya ya, mobil listrik, kemudian motor listrik. Apalagi ada yang sepeda listrik juga. Nah banyak sekali yang berkaitan dengan listrik. Nah kalau kita melihat dari sistemnya ya, sistemnya itu memang menggunakan yang namanya itu apa namanya, menggunakan yang namanya lilitan dari nikel. Nah dari nikel itu nanti akan menjadi yang namanya baterai. Nah, baterai itu bisa digunakan untuk
itu tadi kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan. Kemudian selain itu, meteorologi langit ya, itu salah satu contohnya. Dan sedangkan negara Jepang memang memiliki SDA yang tinggi, akhirnya barang mentah tersebut dijadikan yang namanya nilai tukar tinggi. Apa itu? Menjadi motor, menjadi mobil. Nah, yang dijual oleh mereka apa? Suku cadang. Mengapa? Suku cadang nggak bisa dibuat, ya kan? Kalau secara pengetahuan kita tidak cukup, tidak akan bisa membuat. Nah, itu poinnya. Jadi kalau kita ingin benar-benar mandiri, secara otomotif kita garap sendiri, ya kan? Secara apalagi bengkel pesawat ya kita adakan sendiri. Memang kalau kita melihat di dunia ini memang sangat sulit, banyak sekali aturan-aturan yang harus dituruti. Contohnya, ya saya pernah diajar oleh guru saya ya di SMA waktu dulu Mitra Soklit. Jadi memang ketika kita ingin menerbangkan sebuah satelit, kita harus izin kepada salah satu negara ya. Negara ya adikuasa lah kita bilang, kalau kita bilang ya adikuasa. Jadi di satelit ya, bayangin satelit, kalau katakanlah kita beli tanah dari atas ke bawah sampai langit ketujuh ya. Jadi di atas langit kita mau memasang satelit, nah tapi kita harus bayar ke negara yang, negara yang merasa dikuasa tersebut. Nah itu kan jadi dilematik banget. Padahal kita yang mau nerbangin ya, dana dari kita, tapi kita harus ngurusin izin yang bahkan bukan dari tanahnya mereka. Itulah yang terjadi. Jadi kalau kita melihat geopolitik yang ada di Indonesia saja kurang cukup, Mitra Soklit. Karena ketika kita menjadi presiden,

inovasi, ya kan, memberikan inovasi-inovasi teman-teman terbarunya. Contoh seperti ITS, ITB. Nah, itu dia memberikan inovasi, memberikan alat, ya kan, alat apa yang kamu bisa berikan untuk. Nah, jadi ayo kita berinovasi. Mungkin kalau di lulusan Indonesia, banyak kan memang lulusan SOSUM. Kalau kita lihat di luar negeri ya, lulusan SOSUM ya, mereka akan menjadi ahli atau profesor. Tapi di sini kita bisa campur menjadi seorang politisi. Ya, so kalau mau ngobrol lagi intens bisa ngomong di 0811 3555 992. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada beberapa lagu yang akan menemani kamu, pastinya playlist yang sesuai dengan genre-nya ya, yakni pop Inggris. Selamat mendengarkan.

coba lagi. Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
3: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
2: Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
2: Ya terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
2: Pak, walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair, sumadiyo dateng
4: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Mbak iya sing full senyum saya.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Popper hebat, popper tepat, promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
3: Apa?
2: Telur, gula, dan minyak.
3: Apa neh?
2: Baju dijual di bawah harga pabrik.
3: Kurang eneh.
2: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
4: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
5: Radio Songo Langit.

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Songgolangi.
1: Nilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Eksis Ponorogo.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku ya, ya.
2: Mboten saged mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Gempon, tak bayar 10.000.
2: Manda punji mbah. Lah niki manda punji mbah.
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak didoi omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
6: Suster.
7: Iya dok.
6: Pasien kamar 5 kok gak ada?
7: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Le, sekilo bekicot musim urip tak tuku 500.000 ya.
2: Eleh tenane, Kang.
1: Tapi enek syaratte.
2: Apa syaratte?
1: Nek mau ngirim bekicot karo digiring koma.
3: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
0: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscape.

0: Mitra Sanggolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Selamat siang, Bu. Apakah benar Anda yang menganiaya suami Anda sampai masuk rumah sakit?
2: Iya, Pak, benar.
1: Apa loh, Bu, yang dikatakan suami Anda sampai Anda melakukan itu pagi ini?
2: Lah, dia mengatakan sekarang sudah jam berapa, Susan, gitu, Pak.
1: Loh, lalu mengapa Anda menjadi marah dan memukuli suami Anda loh, Bu?
2: Ya, karena nama saya Wulan, bukan Susan.
1: Oh, ya pantes lek gitu.
0: Mitra Sanggolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Suster.
4: Iya, dok.
3: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
4: Saya suruh pulang, dok. Kasihan, dia lagi sakit.
5: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
6: Radio Sanggolangit, pukul 20.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh-teh? Teh siapa?
0: Teh-teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
0: Tijus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
2: Wah, pantesan emos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Kolangipedia. Mitra Sanggulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Sanggulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggulangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, mitra Sukragit kembali di Radio Sukragit 99 kembali FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Tapi kali ini ya, di pertemuan kali ini di tanggal 17 Juni 2026, saya sudah perjumpaan kita di program Sendu Senandung Rindu yang berisikan lagu-lagu pop Inggris ya. Dan kita akan berjumpa besok pagi ya di acara Graha Warta Pagi bersama saya Jimmy Wakingkong. Dan ucap dan salam kepada kalian semua ya yang setia mendengarkan. Semoga kalian baik-baik saja dan selamat beraktivitas. Dan ada lagu terakhir dari saya ya, dengan dari seorang artis yang bernama Steven Sanchez dengan judul Until I Found You. Selamat mendengarkan dan bye-bye.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Dek, aku arep jujur. Aku ijane seneng banget karo awakmu, Dek.
2: Iya, gak apa-apa, Mas.
1: Lah, sampean piye, Dek?
2: Aku ora, Mas.
1: Ngene wae wis, sesuk adi rabi yo.
2: Aku kan sik sekolah to, Mas.
1: Sampean kok ya unik lho, Dek. Sesuk lo Minggu prei. Ayo, lek gak usah.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
0: Radio Songgolangit FM.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak." Hadis riwayat Bukhari.
7: Radio Songgolangit pukul 20.

0: Sesungguhnya orang-orang yang
1: mengatakannya itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
2: Radio Songgelangit, pukul

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Sogolaget 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, kembali lagi bersama saya Jimmy Wakingkong yang akan menemani Anda dalam beberapa jam ke depan, tepatnya nanti di pukul 10 di edisi Graha Warta Pagi ya, yang akan berisikan tentang informasi-informasi lokal, nasional maupun internasional. Tapi ya, yang pertama kali akan kita cari ya, Pemirsa Sogolaget, yakni adalah informasi berkaitan dengan itu apa namanya, berkaitan dengan cuaca ya, cuaca khususnya di daerah Ponorogo. Seperti apa cuacanya di pagi hari? Kalau dilihat sekarang, dikatakan cerah juga nggak cerah ya, ya agak-agak mendung dan berawan lah. Bagaimana perkiraan dari Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika ya? Beberapa kecamatan ya, misalnya Sogolaget terpantau ya di berada di udara kabur dan juga cerah ya. Aku sebutin ya, di dari pertama di Selaung terpantau udara kabur, Ngerayun juga udara kabur ya. Bungkal, Sambit, Sawo, Soko dan Pulung mengalami udara kabur. Selanjutnya di Melara mengalami cuaca yang cerah dan Jetis mengalami udara kabur, Siman mengalami cuaca cerah. Kemudian di Balong, Kauman, Badegan mengalami udara kabur. Sampung, Sukerjo, Babadan mengalami udara kabur. Sementara di Ponorogo sendiri mengalami cuaca cerah. Selanjutnya di Jenangan mengalami udara kabur. Ngebel, Jambon, dan juga Pudak mengalami udara kabur. Jadi bagi Anda mitra Sogolaget, memang kalau di pagi hari ya masih cuacanya masih cukup dingin, disarankan untuk menggunakan jaket ya ketika berkendara.

Kendara terbagi berkendara motor ya, karena memang cuacanya cukup ya dingin lah. Kalau bagi saya dingin banget ya. Kalau bagi kalian yang udah kebal-kebal ya nggak apa-apa. Dan mungkin informasi juga bagi Anda ya yang mungkin sedang berkendara roda 4 nih. Dalam posisi apapun, dimanapun berada, dalam aktivitas apapun, harapnya dalam kondisi fit ya. Nggak harus berkendara apapun ya, dalam kerja, dalam hal-hal lainnya pastikan Anda dalam kondisi fit. Kalau tidak fit, jangan paksain kerja gitu ya. Karena kalau hari ini kalian tumbang ya besok, nah kalau dipaksakan kan tambah parah takutnya. Dan juga kalau kalian juga kelelahan dalam berkendara ya, harapnya untuk minggir sebentar karena ada satu hal yang paling penting ya. Keselamatan jauh lebih penting daripada kecepatan. Lebih baik agak telat asal selamat daripada cepat tapi tidak selamat. Nah, itu jadi kurang gimana gitu. Dan rekomendasi lagu ya, aku juga sudah melakukan beberapa playlist yang mungkin akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Bisa mungkin sarapan ya, ngopi atau lain sebagainya. Dan lagu selanjutnya adalah dari Dewa 19 dengan judul Hidup Adalah Perjuangan. Selamat mendengarkan.

0: Mempertepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: informasi dan solusi Songgolangi.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Yubila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
6: Aduh, pas

0: laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songkulangi, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songkulangi FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songkulangi.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Songgol.

0: informasi dan solusi Songgolangi.
1: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah. Nek tenang nang, wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
3: Mbak Dewi, wegah mbak nyuci motor nang sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
2: Wong kare lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, Nang.
3: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delon to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati dan jiwanya. Hadis riwayat dan Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 7.